0: ulira vibe akazina kaona akasinjira bunyone banje bakunda kuteka mu burungo umuce kuri yawano ereza mushija wawe
1: tubibamenje biye kose
0: aja kazitumanyire.